Ni ikiganiro kutsi kivi kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri. Tubamenyesha yuko ari ikiganiro gitangura gihe cy'isaha zibiri kikahera igihe cy'isaha zitatu n'igice. Urumva yuko umwanya ubuhari mwiza wo kugira ngo umushikirize ibyo mubona bibereye kugira ngo umuntu atere imbere, ateze imbere akazi kiwe. Rero dukomeza guha ikaze abashaka kutwandikira cyangwa kutwakura kugira ngo batere inkunga abandi cyangwa bunganire abandi.

Reka turaba kandi karoro k'ikigo cyakozwe n'iyandikiro ryo muri Amerika gita ku ndwara ziturutse mu bintu abantu biyumvira. Abagabo bibana cyanki bahukanye bashobora kwivuza cyanki kujya mu bitaro inshuro zibiri gusumba abakenyezi. Ubunyakamwe no gutandukana bufata cyane abagabo gusumba abagore. Abagabo batubatse cyanki bahukanye cyanki bapfakaye ntibaramba cyane kimwe n'abagabo bubatse zabo. Abagore bo baragerageza kunganirana atabagabo bafise gusumba ko abagabo bo baho atabagore bafise. Abagore bahuye baraseruranira kari ku mutima mu gihe abagabo bivugira imikino, imiduga, ivya politike, urudandazwa mbere n'ibindi byo mu migambi yabo.

Nongere ndabashimire bakunzi bisamirizi mubandanya kudukurikirana n'abasezeraniye ko inyuma y'indirimbo cya ndabashikiriza rutonde rw'ibiganiro nza gukorera ko tubandanya tuganira ndetse ndabavuha indirimbo zitandukanye kugeza igihe cy'isaha zitandatu aho duca tuja mu kiganiro cy'akayabagu keza kaza kutugeza gacy'isaha indwi kubuga cy'isaha indwi gushitsa gacy'isaha umunani muzaba murimo gukurikirana indirimbo zitandukanye kuvuga cy'isaha umunani gushitsige cy'isaha umunani minota mirongo itatu muzaba murimo gukurikirana ikiganiro cy'ubuzizwa buzima rukristo kuvuga cy'isaha umunani minota mirongo itatu n'iminota mirongo itatu gushitsige cy'isaha icyenda minota mirongo itatu muzaba murimo gukurikirana ikiganiro cy'indirimbo z'iwacu. Jyewe rero ndazakubikebanura ariko sinza kubasiga mwenyine, rero mubandanye mugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo.